0: Brian.
1: Ayah lah. Cuma ni yang saya usah payah belai madrasah lah.